101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

agen apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawasan.

Barek Bay sebelum Tom Barek Bay.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1, RW 1, Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al-Amin, alamat Jalan RE

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Ijo yang paling sip. Yuk, yang mau request dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812 4560 3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Jada. Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Panginas banget ya.
0: Mohon pih.
1: Pilih kamu jeng kapayunanku api ahui.
0: Api ahui.
1: Api ahui. Selamat pagi pih. Selamat beraktivitas, sehat selalu ya buat api aku.
0: Amin.
1: Lagunya dulu ah?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Mau Bumi Semakin Panas. Kusuma Lodo.
0: Hujan pi.
1: Hujan. Tapi bumi semakin panas ya teh.
0: Hujan tapi panas ya.
1: Gitu. Ayah selamat pagi. Sehat selalu ya ayah.
0: Amin.
1: Juga selalu. Selamat pagi buat Mami Indah. Sehat selalu Mi. Salam buat keluarga sejahtera ya. Mama Serin juga selamat pagi Mama. Ada Yeng.
0: Ada Yeng.
1: Selamat pagi sama miminya buat Ado Yeng. Pak Ubat sama Mama Apok juga selamat pagi. Acukok, selamat pagi ya.
0: Acukok.
1: Sehat selalu ya. Abes Gayel juga selamat pagi ya. Sama siapanya atau pokoknya malas sama sama mempelainya. Abet, Mama Fiandi, Kang Rawi, selamat pagi. Jo Aligan juga selamat pagi Jo. Acipe, Acepi, Ian Taylor juga selamat pagi. Mama Ozan,
0: Mama Ozan.
1: Terus lagi Aredi, selamat pagi ya. Buat Pak Jindang, Pak Jindang. Pak Jindin juga selamat pagi. Mama Is, sekeluarga selamat pagi Mama, sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Salam buat Neng Risnanya. Ma, apa iya nama? Pak Naon teh. Lupa lagi. Mama Isnya sama Pak Naon teh.
0: Pak Elan, sana. Mama,
1: ya?
0: Pak Elan.
1: Penang.
0: Pak Elan.
1: Oh. Nah, tubi-tubi Elan kenang.
0: Iya,
1: Mama selamat pagi Pak Elan.
0: Iya, kacan ngopi ya Mas di papi lah.
1: Teh Yuyun gurina selamat pagi teteh. Alhamdulillah hati dengan teteh Basana tertilu kali ya kak dia ngintun. Ada siapa lagi kan Basana teteh gurina? Teh Yuyun?
0: Kacan.
1: Teh Acan?
0: Kacan, uhun gitu.
1: Gede, tuing.
0: Karunya.
1: Mi ayam nunggawi tanama nuka dua baso nuka tilu mi ayam deui.
0: Asih.
1: Dari asik atuh. Blut gitu. Buat Anton Berawan juga selamat pagi Anton. Terus lagi buat Nengguri di Garut sama Tamel. Selamat pagi, sehat selalu. Mama Ai Pascal selamat pagi Mama sama ayahannya. Terus lagi buat Ibi. Selamat pagi Bi. Buat Awe.
0: Awe.
1: Adwell sama Bu Meganya selamat pagi ya. Sehat selalu ya buat Adul sama Bu Mega. Terus lagi buat Kang Adeng gak lu?
0: Kang Adeng.
1: Abah Adam juga selamat pagi, Pak. Terus lagi buat Adapi. Kemana? Saya tengah kuping-kuping sih, Adapi. Sehat selalu ya, Dap ya. Teh Mawar berduri. Nah, ini Mawar berduri wajahnya. Teh Mawar juga, Bunda Mawar, selamat pagi. Bunda Nilam, selamat pagi, Bun. Teh Wati juga. Ade Bayu Doksin, selamat pagi, Dek. Sehat selalu buat Ade Bayu Doksin ya. Biar cepat kesini deh, mau ketemu lagi, sono.
0: Sono.
1: Terus lagi, ya, sono banget. Terus buat kesehatan di Menonjaya telah hilap ya.
0: Sabi.
1: Buat Mama Idam. Kadina Mama Idam nate nadem nate kada Idam.
0: Idam.
1: Tentu kada ayat tekanan ah. Mama Idam. Saya ayang gemar gitu. Dam.
0: Gemar ngedegung.
1: Selamat pagi buat Mama Idam. Dede juga. Jadi sayang selamat pagi. Terus lagi buat King Obar. Dede Imron. Selamat pagi ya. Kang Acep Dampa juga. Selamat pagi. Terus lagi buat Bunda Hartini sama Bang Jun. Jun. Dah, Jun. Kawasan dah. Bang Jun.
0: Bang Jun.
1: Bunda Bunda Bunda Nan.
0: Bunda Herba.
1: Hah? Bunda Nan namanya?
0: Bunda Hartini, Pi.
1: Bunda Hartini sama Mas Jun. Selamat pagi. Dan selalu. Terus lagi buat Asih aku sudah ya. Ada WA enggak?
0: Di WA ada Teh Mawar, selamat teh. Pagi Papi Hao.
1: Pagi Teh Mawar. Saya selalu biasanya Teh Mawar paling paling tanginas.
0: Tanginas.
1: Sebun-sebun udah tanginas. Teh Mawar. Saya selalu teh. Terus lagi buat ya siapa adanya udah selalu pak kalau udah ini mah siapa itu Night Night Night Tenuril terus lagi buat semuanya aja ya ayah
0: buat semuanya aja
1: lagunya Bumi Semakin Panas ah
0: mohon Bumi Semakin Panas.
1: Pamitis, hanet kendi pak.
0: Pamitis, hanet kendi.
1: Mereka juga tergalen. Dina panas tis, deh panas kendi pak, hanet kendi.
0: Nanti galen ya pi.
1: Wada Ijal. Salam sejahtera, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Cita-cita semoga dikabul Allah.
0: Amin.
1: Juga buat sahabat semuanya, salam sejahtera. Mami Indah, selamat pagi, sehat selalu mis keluarga ya, salam sejahtera. Ayo ditunggu lagunya, terima kasih.
0: Sama-sama, Papi.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya teh.
0: Ini kan Pi, Epi deh Pi.
2: Salah Papi ya mah.
0: Salah.
2: Efek semangat Pi. Pesona dangdut.
0: Ohan, pesona dangdut.
2: Pesona dangdut. Bersama Jedesit. Ada hijau. Paling sip.
0: Paling sip.
2: Mau pagi Aijal yang ganteng.
0: Aduh, pagi juga Mami.
2: Sekengin nyapung tah ambung. Harus di cepengan.com ambung nak.
0: Mohon ya, di cepengan.com.
2: Iya kumaha iya atus ngopi tajan.
0: Duh tajan nih ya teh tajan ngopi.
2: Curiga teh kopi nak.
0: Mohon.
2: Pada dikendun kopi.
0: Wah.
2: Dan penatnya sarang ijalnya.
0: Mohon.
2: Pangganteng nawe.
0: Ih atuh. Pangganteng na, sawa rin mau marge yun.
2: Pangganteng na. Request lagu na hila.
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Lagunya lagu apa ya? Tak perlu kata maaf.
0: Tak perlu kata maaf.
2: Dari Yeni Kitty. Kirim salamnya.
0: Enggak.
2: Buat Ijal duluan ya. Petugas sampai tuntas. Sehat selalu and bahagia selalu.
0: Amin.
2: Be happy always. Terus juga buat yang barusan turun. Tapi ya oh, pagi. Salam sejahtera. Buat papi bareng keluarga. Sehat selalu, rukun selalu ya. Terus juga buat namanya kaduannya. Buat yang pada kagibas. Selamat pagi. Buat Mama Serin, Ade Bayu, Ade Bayu Dokcin. Selamat pagi Ade. Kapan ketemu lagi sama Aka? Terus juga buat Nai Pasca, orang ayahannya. Buat Mama Ais juga, bareng Pak Elangnya, Neng Risnanya juga. Terus juga buat Kang Adeng.
0: Kang Adeng.
2: Petagi. Terus juga buat Pak Cipe, Adoyeng, Adoling, Adin Mau. Terus juga buat ada Dede Imran, Aja Holigian, sama Neng Jihannya mas pagi. Buat Ayan juga bareng keluarga mas pagi. Terus juga buat Mael, mat pagi Mael, yang lagi manco mat pagi ya. Terus juga buat Bunda Nur, ada Dewa Alikia, Jupe juga mat pagi. Uni Uni juga yang cantik, yang bohai mat pagi. Terus juga buat siapa ya? Udapi, oh ya Udapi pagi, sehat selalu ya U. Terus juga buat Haji Endang, Bunda Nilam juga, Mahaji Entin juga, mas pagi Mahaji. Buat Bang Ubad juga, Mah Apok. Bang Asep Dampak juga mas pagi. Terus juga buat Dedew Alicia. Terus juga buat Teng Nuri, Teh Mawar, Bunda Mawar, Mama Lisna juga, Garut Metagi, Neng Amel juga, Kakang Cukup juga Metagi, Kang Ujang, Kang Arya, Kang Ujang Cilamu, Amanjia juga, Adewal Yas Kang Patah juga Metagi. Bang Jun, Bunda Hartini juga Pangandaran mat pagi. Abah Adam.
0: Abah Adam.
2: Ilujeng enjing Abah. Ilujeng aktivitas. Juga buat Kang Pai Awe sama Bu Meganya mat pagi. Terus juga buat Cakanda Huhuy. Tidak lupa mat pagi. Buat sama ambunya Hyun Gurinak juga. Buat Anton Brown juga pagi. Mahaji Neng alias Mamah Yuli pagi. Hyun Gurinak, Ayah Kalong juga, sama Bunda Ayunya pagi. Terus juga buat Bunda Panjau bareng Pap Odonya pagi. Edita Areno. Atoni Galunggung juga Mat Pagi bareng keluarga. Nadita juga Mat Pagi. Kang Wilson, Kang undang BBC juga pagi. Beli kalangkung, beli protes. Uban juga. Wah, semuanya aja dah, Haijal ya.
0: Semuanya aja.
2: Iya. Spesial Bata Ijal. Bareng kabogohnya. Rukun selalu.
0: Amin.
2: Iya. Makasih atas penerimaannya ya, Ijal.
0: Sama-sama, Mami.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Laguna Raiso Ngapusi dari Adela. Buat semua sahabat Sara dimanapun berada, Mat Pagi, Hatur Nuhun, Aijal. Sami-sami. Ada dari Mama Idham, hadir ah. Mama Dapa, hadir. Abang Wangsel Samplangan, Gianyar Bali hadir, Pesona Dangdut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aijal, salam sehat. Salam sehat, bahagia dan dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh wala, kamu gimana sih Mas, Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun, ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nambah nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya anti

0: Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
2: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut bersama Jada Sip, Nadi Wijaya yang paling
0: sip. Yang paling sip.
1: Selamat pagi Aija.
0: Pagi juga Teh Mawar.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Teh Mawar gimana kabarnya hari
1: ini? Alhamdulillah sekarang mulai baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini cerah, Teh Mawar.
1: Cerah. Secara
0: Aijah.
1: Iya. Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen oleh-oleh dari Adela.
0: Oleh-oleh?
1: Iya, dari Adela. Salam-salamnya ya.
0: Mangga.
1: Buat Aijah duluan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.

juga, buat Joholikan juga, terus buat Api A.O. ya, terus sama Mami Indah yang selamat pagi, terus buat Kang Doye, buat Kang Adam juga, terus buat Kang Adam juga, buat Kang Wilso, buat Amanja juga, terus buat ya Sailor, buat Mas Gati juga, buat Kang Undang BBC, buat Ayah Kalong juga, terus buat Mami Eli, Mama Eli, buat Mama Sherin juga, buat Mama Elsa, buat Isnai, buat Mama Wiri, terus buat Teh Puja, terus buat Mama Aing, buat Aing Suparejo juga, buat Kang Ute, terus buat Benur.

0: Udah imron juga. Terus buat aset tampak. Terus buat semuanya sajanya dikumin-kuminnya.
1: Dikumin aja.
0: Buat ya buat Aija Mamat juga sampai tuntas ya yang baik hati. Makasih ya Aija.
1: Sama-sama. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senang dangdut bersama Jada Sip. Menu hijau paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Sehat kak?
1: Alhamdulillah sehat. Areli gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah. Menuju airnya kesehatan.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya dulu kak?
1: Oh, boleh. Mau lagu
2: Kirani yang dari Lesti.
1: Kirani.
2: Kirani ya.
1: Ada.
2: Ya.
1: Kirim salam lah.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun ke Temawar ya.
1: Mohon.
2: Temawar, selamat pagi ya Teh. Menjemati kita. Terus buat Mama Serin. Yang esok saja. Tapi Ao. Terus Api Ahun, Adoyeng, Acipe, Acepi, terus buat Mama Uif, Mai Pasca, Mama Idam, Teh Jopa, Teh Puja, terus buat Teh Dita Sodom, terus buat Teh Nuri, Teh Hitsa, Teh Bungsu Garut, terus Amanda. Api Ahui belum naik lah.
1: Api Ahui?
2: Ya.
1: Tajan, belum. Belum, ya. Belum ada naik.
2: Menuju sibuk kali.
1: Jangan.
2: Ya. Buat Mama Reci bersama Pak Soleh. Terus buat Pak Jundam. Adil Imron. Bayu Doksin. Mami Indah. Selamat pagi Mami, sehat selalu. Udah naik gak?
1: Udah tadi.
2: Tumben.
1: Kedua tadi saya.
2: Oh iya. Terus buat Bunda Hartini bersama Pak Jun. Kang Asep Dampa. Teh Kun Kun alias Bibi. Terus buat Arif, Adeng, Adoyeng, Doling, Kang Macet Dampa udah, terus buat Teh Yuyun, Kang Arya, terus buat Teh Dita, Adewa Batu Ireng, terus buat Majintin, Mamai Pasca, terus buat Dikumin-kumin aja
1: Arili.
2: Iya. Buat Arija sehat selalu A.
1: Amin.
2: Iya. Teh Indah sehat selalu, bahagia selalu Teh.
1: Amin.
2: Atur nuhun waktunya.
1: Sama-sama Arili.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasal dangdut bersama Jadasi Pandu Hijau yang paling sip. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Amin. Pingin lagunya Orang Biasa. Salam kirimnya buat Aijal duluan. Ayan Styler, Aijal Ligan, Kang Duel, Kang Doyeng, Ba Adam, Piao, Maeis, Maica, Teh Yun Gurinak, Teh Bungsu, Teh Puja, dan sahabat Star aja deh. Yuk, makasih. Sama-sama. Dari Aden Mahrez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi hadir A. Dari Pasket Galunggung. Doling Iskandar hadir. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
5: Masih di 101,7 Sarade Ciamis, Tara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ija ya, Bapak nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya di pagi menjelang siang ini, Aijah?
5: Ya, pagi menjelang siang juga, Api Ahoy. Iya, alhamdulillah baik, Api.
6: Alhamdulillah baik. Mm-hmm. Mana jadi pagi menjelang siang ini baik?
5: Alhamdulillah baik. Baik-baik saja.
6: Semoga ya temannya sekeluarga.
5: Amin.
6: Sehat ya.
5: Mm-hmm. Amin, amin.
6: Laguna pengen penalu cinta, tapi si ceweknya
5: penalu
6: cinta. Ceweknya ya.
5: Ah, siap. Kelas. Ya.
6: Pada mampu lah, pada masuk siapa? Udah banyak.
5: Udah banyak.
6: Oh, Piahui. Ya tetap udah masuk. Ya, ya, ya. Raja Bisul.
5: Udah.
6: Waduh. Maju. Ayo kan akhir mana menjawab.
5: Ya, perdana, ya. Pi.
6: Pasti.
5: Hah? Perdana.
6: Tak
5: Raja Bisul.
6: Kita jadi Bisul perdana.
5: Oh,
6: waduh, hebat. Ada masian kapayunanku karena uhoy. Ya. Gitu dah. Aduh. Gitu dan Raja Bisul ada. Siap. Temawar udah masuk.
5: Temawar udah.
6: Waduh. Temawar tanya nasionalnya. Gitu.
5: Mm-hmm.
6: Jadi berapa orang? 4, 5.
5: 4.
6: Siapa lagi?
5: Mami Indas.
6: Oh, Mami Indas. Selamat pagi. Siapa lagi?
5: Aredi itu deh.
6: Oh, Aredi. Iya, ya, selamat pagi. Jalan ya. Ya. Kirimna aja. Raja Bisul ya. Selamat pagi ya. Pasti masih karena manco ya, silakan Bisul. Tentang ini nasional perdana aku masyaf deh. Aku masyaf nah teman. Tapi ajaknya buat kamu Indah. Tetap dia menjelang siang. Ini nantinya nama is, kapayunya nama is. Terarawas ya nama is. Tanya hari ini. Matagi aja buat nama is ya. Buat Anigo ya. Lagi harus duye. Ucapi. Jadi imbro. Teh mawar ya matagi. Teh mawar. Well. Selalu ya Mas Pagi Anton Beron Mama Sherin, Mas Pagi Mama Sherin Cerita Dan Reno Nyai suka aja kemarin ngelep Teko kuping suara kemana wae Ketengan kuping mah sehatnya Sehatnya Patenin aja ke Thomas Bahadam Haredi Tony Galunggung Aden Terus Amanja Teh puja di kesetangnya nas ibi ayo eh sibuk maring-maring ke iya nanti marik-marikan kenteng bumbu panas itu balikan sadayana ibi aduh mama askanya selamat pagi menjelang siang mama udah beres masak-masak di rumahnya teman rajin gitu mama askanya selamat pagi aja menjelang siang ya Tayu Yun Gurina, si Raja Baso, Tuan Budu Cegah, kita nata radio. Duhun ta Baso na, Tayu Yun Gurina ta. Benap penjalu ya, sedang pagi odonya. Selamat pagi ya, menjelang siang. Pagi endang, dari saya disayong, pengawan cincir. Tehnya, sedang tehnya dontona. Atau dipungkeun kanggo layana wae aja.
5: Dikumin aja.
6: Atur. Dulu waktu saya.
5: Sami-sami api
6: Kopi pecangan ini minum aja. Tanda aku ibadah pamit. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anton Rowan, Kang Obes Gail, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Abayudok Cin, Teica, Temawar, pokoknya buat sahabat Sarah semuanya, hatur nuhun aijal. Sami-sami. Halo? Pesan dangdut.
1: Pesan dangdut.
0: Bersama jadi sip.
1: Mohon. Yang paling sip.
0: Yang paling sip. Alhamdulillah damang.
1: Sarangga.
0: Teh sarangga. Namina itu teh. Taya.
2: Iya, pemberisatnya namina.
0: Mohon.
2: Nah, kan ya teh apalah sebuah nama.
0: Sarang saya teh.
2: Adoel.
0: Adoel. Oh, gimana kabarnya Adoel?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Waktu ketemunya.
0: Uh-huh.
1: Lagu dangdut.
0: Mohon pesan dangdut. Mau request lagu apa?
1: Lagu bilang tadi yang kamu.
0: Suara anak terjelas?
2: Ayat teh.
0: Ah, ayat dong.
2: Ah, jelas ya.
0: Oh, tadi mah.
2: Ageng kedain.
0: judul
2: nate namanya. Kusayang padamu.
0: Kusayang padamu.
2: Ya. Yeah. Kirim salamnya.
0: Mangga.
2: Buat Aijal duluan itu kan. Buat teh bungsu di Jaretnya. Buat Amanja, Yuyun Gurinak, buat Mama Hui, buat Mas Jun, Karo Bahartini, buat Amankan, Ajo Holigan, Mami Indah, Kang Ao, Bah Adam, buat Bunda Panjalu, Pak Wado, Bunda Ayu, Ayah Kalong, Mang Aep Jalil, Mang Ubat Mahapoc, si Ibi, Imet Pagi Bi, buat Teh Uni Yuni, Suparman Ongokosan, Mas Dapi, Kang Doyeng, Kang Bayu Dokcin, dan Nyalo, ini Nyalo,
0: Ayat Kalong, sahabat.
2: Ayah Kalong.
0: Kang Awu-Awu eta mah.
2: Kang Awu-Awu. Ayah Kalong mat pagi. Teh bungsu. Ulak olok. Bunda Ayu. Mama Haji Intin. Haji Indang. Kang Bayu Dokcin. Kang Reno Teh Dita. Om Dil. Kang Cepi. Kang Cipe. Buat Aobes Goel. Buat Aucu, buat Teh Komalasari, Bumi Bogam, Mah Ojan, Teh Hani, buat Zahade ini, buat semuanya kabel, sahabat setara, selamat pagi, buat Aija, mat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Matur kesuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: permisi.
1: Ya.
0: Atas nama Laila Ayu.
1: Oh ya, okay. Benar. Apa ini?
0: Niki.
1: Oh paket.
0: Kusen.
1: Oh ini Mas Ojol yang viral itu ya.
0: Beres.
1: Boleh nyanyi bareng Mas kalian lagi latihan ini.
0: Oke, okay, boleh.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Amit nih.

0: Terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Niur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
3: Masih di 101,7 Sarado Ciamis, Sara Sukacita, Suara Sara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan main sobat. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya, bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cara dangdut sama Dada Sip, Rijo paling sip.
3: Paling sip.
4: Damang Rijang.
3: Alhamdulillah Damang. Wais gimana
4: kabarnya? Alhamdulillah Damang. Lagi enak nama.
3: Kula.
4: Request lagu nak.
3: Boleh, mau request lagu apa?
4: Ayo Tetangkai Bunga Padi versi DJ.
3: Setangkai
4: Bunga Padi tapi versi DJ.
3: Ada
4: ya tuh.
3: Kindun Salama.
4: Kindun Salama Kang Wai Jati Payun dan tugas. Tugas selalunya.
3: Amin.
4: Ayat tuh ah.
3: Ada.
4: Enggak. Atau ayalan aku saya tadinya.
3: Atau tadi temais.
4: Mohon.
3: Atau nohon wais.
4: Mohon sami-sami. Eta nih tipe kango adijenya.
3: Mohon, mohon. Siap.
4: Atau atas tapak tapak bubur iya bubur sobien. Kalangkungan tuh wih. Bumina kalangkungan tuh.
3: Ente sih tuh kalangkungan.
4: Nah ini tipe kesakan tenangnya.
3: Ohan siap mamais. Terduhan ditampik.
4: Kami-kami nya. Rasanya milih kabujang iya terayaan. Lepong pelan aja paling hadinya kan.
3: Ohan siap.
4: Hatur maya na ijanya.
3: Ohan hatur lohon. Pesan mamais.
4: Amin. Kang Oka Teh Mawar. Milih jam ini. Jangan mawar. Kang Oka Ibi, kamu kapotakannya lo, Pak Jodo, yang ini Teh Indah, seolah hatulan, yang ini Api H.O. Lalu yang ini, saya sapa pos nanya.
3: Amin.
4: Kalau mama ipas seolah hatulan, sekarang ayahan, lalu yang ini, majang kasihan. Lalu yang alat aktivitasnya, karena ada sapa pos nanya. Kamu Kang Adam, ya kalau Kang Cepi, Kang Oka, Dede Imron, Aredi, kita salah lebatnya Kakanda Uhuy, aturan lagi. Kang Oka, Teh Muri, Teh Lisna, Teh Amel, Teh Bungcu, Kang Adul, Kang Oka, Kang Arya, Teh Ai Sukaraja, Mama Ica, Teh Puja, Teh Dede, Mama Hidam, Kang Oka, Umi Boga, Mama Jirikin, Teh Yuyun, Hatur Hatur Jeng Engi, Abah Yudokin, Kang Oka, Mama Rizki, Mama Rido, Kang Oka, Ma Ojan, Mama Apos, Kang Ubat, Kang Asep Jupe, Kang Oka, Haji Enang Oge, Hatur Hatur Jeng Engi, Mama Rezi Pagi Soleh, Uni Yuni, Kang Oka, Kang Herman, Kang Obar Kilo, Kang Haji Herman, Haji Nalina, sama Kak Adi Wanya, Adi Wali Jeng Enggi, Pangunang BBC, Adoli, Tang OP, Joholigan, persiapan Tang OP Enggi-nya, menonton versi Pak Ijang.
3: Mohon, konvoy,
4: mohon. Yang Rizno terus berangkat ke Bandung. Bagi dong, langsung ke stadion. Mohon, mudah-mudahan selamatnya.
3: Amin, amin.
4: Mohon, sehingga lancar, Fin. Kang Oka amankan, Kang Oka Akilayu, Mang Ade, Arendi, Aderi, Aredi, Kang Atoni Kurniawan, yang udah jenis. Aset Jalil, Pak Unang BBC. Enaknya lo, Kak.
3: Ada dari Mamai Pasca.
4: Oh, kuasa nak.
3: Mamai ngosot wae.
4: Mohon ngosot sami. Mamai, Mamai jadi mesti salepet karena di tadi di atasan. Ngosot.
3: Mohon ngosot wae.
4: Iya pagi dan iya sekmentar akhirnya iya.
3: Mohon, bagus.
4: Mohon ngosot di tadi kira. Kangoka ibi aturannya. Tak ada ini nyolok.
3: Kang Sisi.
4: Kang Sisi, oh Kang Adul.
3: Kang Adul kan.
4: Pemasa udah
3: cerah. Abi nyolok, hehehe.
4: Nyolok naon Kang Adul. Aturan Kang Adulnya sarang si Ibu Megananya. Udah yang enjing. Kang Mutai Bungsu. Kang Oba Kang Sobirin. Kang Oka Hadinya. Oh, mudah hati ini Bang Jun, si Ganang ngosotnya. Tadan lebat, sok, ui malis ayananya terus lebat. Oh, malis gitu, puguhan bunda. Kang Oka, Kang Asep dampaknya serum lah, aturan. Kang O, teh saya, teh Jopa. Kang Oka, Mas Herdi, teh Watinya. Bunda Ayu, Bu Jeng. Buban Kang Oka Ibu Nani Bu Diki Maros Siti Teh Yanti Kang Oka keluarga Mawis oke okay, sedayan paling burung cukup Kapanunggal senang kasih sedayan keluarga Kapanunggal keluarga yang ingin selamat aktivitas semoga sarada sempos nanya terutamina Kang Ijalnya semoga tugas bulan aja sehat selalunya.
3: Amin, amin.
4: Mohon sekeluarga gimana mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin, ya. Mawais, amin.
4: Mohon. Aijah, tuh nuhun karena waktu senangnya.
3: Ahan, sami-sami. Kenapa
4: nanti anak?
3: Aisa.
4: Aijah, neng lebih mah atas kamari ke buminya.
3: Oh, ahan.
4: Mohon. Atuh nuhunnya, Aijah.
3: Atuh nuhun, Mawais.
4: Mohon, sami-sami.
3: Ahan,
4: ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nahun, iya.
3: Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirain enggak masuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh.
3: Pesona dangdut.
5: Ayo, pun.
6: Pesona dangdut. Sedasif, madu hijau yang paling sip.
3: Paling sip.
5: Dikirain gak masuk aja.
3: Udah
6: aja. Dari tadi bunda kayak sodan.
5: Maaf ya, hijau ya, maaf ya, hijau ya.
3: Ngepa.
5: Kaget. Apa kabar Aida?
3: Alhamdulillah baik Mas Jun.
5: Iya alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga ya Aida ya.
3: Amin.
5: Rezekinya dijauhkan dari mara bahaya ya Aida ya.
3: Amin.
5: Karir sama sukses. Dari tadi ngosot baik katanya itu bunda itu Aida Aida. Dari awal
6: dari pertama coba.
5: Sampai dibanding-banding itu susah banget. Rezekinya sekarang ya Aida ya.
3: Amin amin.
5: Ya saya aja ya.
6: Lagu itu.
3: Lagunya mau apa?
6: Kepengin bercanda ya. Bercanda.
3: Pengen bercanda.
6: Bercanda judul lagu.
5: Bercanda katanya Rizal.
6: Apa yang ada kok?
3: Bercanda, bentar.
6: Bercanda.
3: Ada
5: ya itu ya.
3: Ada.
6: Ya ditungguin. Ya.
5: Tentunya buat Aijal duluan yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Aijal ya.
3: Amin.
5: Buat Kak Temi bersama Bunda Erita, Kang Adul selamat pagi sama macanya ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Kang Adul ya. Lupa kali itu Kang Kelalen karena aku Kang Adul. Kang Adam, Kang Imam Taraju, Dede Imron, terus Kang Doyen, Kang Joni.
6: Buat A.A. Rendi, terus buat Kang Adeng, iya, terus buat Mama Eis, hatur nuhun, iya hatur nuhun, terus buat Mama Yuda, terus ada adikku tadi, terus buat Api A.O. Iya, terus buat Ayah Kalung, Erani Kompai, terus buat Amantan, Afirman, Ayukin, Aha Jojeng. Iya, buat semuanya aja ya, ayo gak siang?
3: Buat semuanya aja,
5: Sepertinya buat Aijal yang lagi juga sampai tuntas, semoga selalu ya Aijal ya.
3: Amin.
5: Terima
3: amin,
5: kasih Aijal waktunya.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.16 ya. Waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
2: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
3: A few moments later.
1: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
2: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
1: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
2: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
1: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
2: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
1: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
2: Emang itu bisa buat nafsu makan?
1: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: lemes, larungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah, bobo ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun, teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Ini Mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
0: Spirulina Pak.
1: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada Mas?
0: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
1: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
0: Oke deh Pak.

0: 1-800-335-5.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.
2: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori, melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

anakku tercinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: alung se cara pe ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Khasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum seed seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Mocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.
2: Zada Ship Madu Hijau.

saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio,

0: masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 31/01/2015. Zanda Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है।
1: मेहंदी लगा के रखना डोली।

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Hai, mana Bat?
1: Nah, capres di Baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasi. Tok samnya
1: rada cepat. Nanti aku sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh aja. Kan tas sedasi yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh. Banyak warga kan yang semoga diawas sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok. Madu

0: 31 2015. Zadaship Madu Hijau. Maaf.
1: Episode lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keakaman 3135
2: di Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca Panitsa.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio.

0: dan provinsi sesuai regulasi. Saya Andiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Khasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nambah nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, ayo naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 31/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureuh. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.